brr bang seng daga duge dege deng dong dege dege dang dong duge dege dang dang duge dege dang dang dege dege dang dong dege dege deng dang dang duge dege daga duge dege daga duge dege daga duge dege dang dege brr bang seng bang dibi dibi dibi deng